0: skal kalita wala ni nashkayan dengue. Ama shuy ni kumaka makatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlan tastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat, kawali mililakasapan ni kutapaya, chuka kawali nishli makaksakan shuy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.